0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, mokay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: skalkali tawala ni naskayan dengue. Amasoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan soy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Slakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.